Masharia katika Radio Jambo Overnight. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: na kazini yako, mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyahuri.
0: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
0: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
0: Tachotosa wanyama nyahunyo. Nyahunya.
1: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Ni fire si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
2: Usikose. Radio